0: ਮਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ
1: haya sasa hiyo ndio sasa inaanza weekend sasa ndio inaanza hapa ladies tuna samanga nini unashikilia nini na mkono moja tunataka kuona hiyo mkono ingine nyuma eh? Afu nakaa nini right tango eh